0: Pipte da ne yiro askunena loktuma pandem andio be na ita get kamaro tanas maro kla frost krem dunia zawali ya krenuwa adi. Assalamu alaikum duma na jinda andi abo.
1: Ki Aisha goni Muhammad Mirali.
0: Ngila ya shatu, niya krenin.
1: Frost krem fama tila tila krenina na shadwa tuma vikari wa vikari sana yare. Dahar dia kusu awa ukuwe kena andi sama kumati ajama miurama sama andi sama kuwe Sering beri faham sahur di seliari itu kita betul. Dan anda ambil faham justru ya tidak ni mahu semua orang dia pun mau guna.
0: Kita.
1: Jadi perlu awal deh pas bunyi nanti kita. Jadi semua detail itu kita betul na ada awal beri pun awal detail lah. Kau jangan beri tu dia jawab tu kalian beri mari.
0: Aisyah ide.
1: Ajili masa kuma surat bin awal sahur tu surat kiri najili kala orang kembaliar ita jatuh di surat itu sendiri asyik berlaku. Jadi semua ujur ya lah pura pura wakaja sendiri asyik surat itu sendiri awal dari zaman yang bela istri malu semua surat saya kata awal ambil sama anda pura itu.
0: Tawar.
1: Ambil sama awal ni number one dekat surat bin dia nak kiri anda sama surat di zaman zaman kaya jangan sama mandiri mah. Jalan jalan di luar suri rukau dulu zaman ni aku lari kelari amal tu kau jangan. Jadi ayu soro senja muka ini ni mui ni susu ayu soro tukar itu nama rakyatiru nusadia.
0: Ada putu para skram ni ita gatun na ide ni lepas suri norumi ada irkan do timam.
1: Ada tu mah suri ni banyak satu mana ada alamat payir sa kelanggar kau di sini angkori kanadi kau jangan rosiru nusana itu kelanggar. Tinggal kan karar mana tinggal hari itu kujekil le, awak kau sedih. Arey selesai berapa am terusnya ni tinggal tu kanana.
0: Gelar terang ni yang asal
1: macam ni dah lupa lagi.
0: Ngela zoro teda ni askunina Aisha kuni Muhammad Ngrodo ni limantila Nungo botula ya gana Asalamu alaikum duma na jim
2: Asalamu alaikum
0: Wa alaiki salam
2: Ya kaka ngro musare
0: Ngela ya kaka Nyakrinin
2: Paraskuram doro aizu mafangu ikuma oni ya liyaro boko
0: Ngela dayi teda ni askunina pulandai Andi akrinin miabone kawri magumkini Andi otana sokla Paraskram doni zawali nandiyo botu ndo soda fulfalo gwani na karai lama doni nzutari do hazana su arifutu nilefala nabti nilada burumsadi. Asalamu alaikum duma na jin.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ngila Umar Habib, walti mkerim.
3: Walti jenum kakasara taro na kakisha na edroga na manaki.
0: Naam.
3: Ashungu andena ashado ni andeko ngayari mgoa jili jiste au awalato garega pune andea pilin. Seye sangzan. Hili kama kamo atipa ifana sori. La ambe kama haro. Amma bulo wujin za gulzana malle zan bande dai su ci mu wanjin mu wujin za kan bunyiro gulziya lene
0: lene sai sura bulai dilla saido ne dau hazana da dau jami'i rota min baron da sofal
3: yawa ne yawa ne da ikorwa wasa yire kuma har wujin gulzaya ya kito ne amma mu dina ne kitan wujin da ran leono sai isa adai ne sai na tun lawa da tudin da ka kita na yin
0: arima Umar Habib awa asutiyara kana da sandi kishana duma Na dia da sandi isana maido rup tembao la sandi isana dao jamii rup tembao.
3: Saido ni da fahama de. Saido ma wujir doane saido ne isana idro gulzea liye zemba.
0: Aisuke?
3: Yo wane aosu kina da awa buron biya awa la biya say solu isana de. Ala adan zan awa la gede fayinde awa awa la fahaya yi. Awa buwe kwa zuna de karun zan kam laar kam zuk.

Gla harami kruntuso uyeti main tamtam doni efile adi ogonwaru. Daji harami kruntuso ndike njestin ndia ugozi infraskrom nalifayla ndia kalkoloktu ala nandiro jawurangana itagat kiki na karako. Daji harami kruntuso loktu ndia chili ula agapsunadin nandiro diolo ya manaidafurumge nandia bonu andiro kauli chundueso aubi korondoso mbema itagamgui. Kila maurusu rofraskrom adien zandinyena tenazmaro kila kasuwa doni diphtheria aubi kila kalimin zeelan. Harami kruntuso diol defutu adata idei sifri uskufal, diol larfal uskufal, diol araku sifri, aubi sifri lar sifri fal u diol indi sifri lar araku diol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wait, mangana mashol network ya rol jin daji woltuna ndi ajaramu. Kla mita fiskun uskunno da uwai harami kruntu sofara scrum nalifaya landia kalkaloktu.